Rafita kagare ga mathata a go tlhoka le mishomo. Rafita kagare ga mathata a o tlogelwa ke balekane ba topa ba bangwe empare sa pila. Iri ke a lesome godimo ga tlhogo Mashilo Mdluli o retlela le ditaba.